0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak,
4: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGD
4: dan on TV.

0: Punya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak,
4: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke.

0: Gas kah? Aku ke UI sekarang ya.
1: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
2: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
3: Padahal mai, cido rasa.
2: Bakal nabui, mengat tanya.
3: Punya mai, patat dah kupinya.
2: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
3: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
3: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
3: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
2: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
3: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
4: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya dedeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
8: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888 serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe.

0: tinggi, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi tengku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kwaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Bareng siapa?
5: datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cido rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku pinyo.
7: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Dekate, tu tak kerih arang tapi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang kami, hanapa.
6: Baik putu asa. Dah syah tu, Deng Kuaji. Cina you serpih sebab awak New Hafiz Asih. New Hafiz Asih dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase. Lagenya nase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas

dan mesin cuci langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame, hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyah tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih AC. Lagenya AC gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya long.
6: Yang kenyan, Ron Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan.

0: Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Sumawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio e-manual, Brio e-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV e-manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
0: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.
0: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus wa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pi lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Ase roh ni talah urun terpih. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa ding, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga

0: maksimal. Honda Brio Satya SCVT, compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Sumawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
1: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
2: Eh kakak,
3: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
3: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
3: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, apalagi kak?
3: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
3: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
3: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
3: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
5: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patat do kupinyo.
5: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental, na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
7: Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patah dah aku punyo.
7: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni, pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu mato nainan lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental moto.

0: Menteng Mbak CV Amin Family Group.
1: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
2: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
3: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
2: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
3: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
2: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
3: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
2: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
3: Hana lon terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame, hanapa.
2: Bek putu asa. Dahsyah tu, Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
3: Yang betul, kapega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase. Lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
2: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
3: Patu mana lamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
2: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
3: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal nabui. Mangat tanya.
8: Punyo mai. Patat dah kupinyo.
7: Panen along do. Nyokon kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, nah bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sobat dimanapun anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awel Hoax Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda. Yang sedang anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang menemani anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 25 Agustus 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani anda kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Yobi Sister dengan judul Katanya, yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat dan siang menjelang sore tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu sebuah lagu Rekan Sebaya yang saya pilihkan darinya Kakak Aulia dengan judul Korban Cinta, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mami. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, di sore hari ini merupakan sore yang sangat luar biasa dan juga penuh dengan keberkahan Rekan Sebaya. Ya Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering Rekan Sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Biasa
0: Abu Mintara di Bulo. Gimana keadaannya Abu?
1: Keadaannya masih di Bulo ini.
0: Oh, masih didorong. Untuk hari ini Abu ada nasi maulid Abu?
1: Ada di sini.
0: Alhamdulillah. Yang penting bisa merayakan kelahiran baginda Rasulullah sudah ya. Menenangkan ya Abu ya. Betul. Abu, salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Pakar Tokidus. Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Bunda Kalera. Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Nuri.
0: Jariar. Iya.
1: Iju Langsar. Pak Wajo.
0: Iya.
1: Pak Abu Sabar.
0: Iya.
1: Bunda Abu ni. Bunda Diana.
0: Iya.
1: Dan semua yang nyata.
0: Baik, ada salam spesialnya Abu?
1: Dua.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya sama dia. Bunda Diana.
0: Iya.
1: Dan semua yang nyata.
0: Baik, ada salam spesialnya Abu?

0: Nanti saya carikan ya, Abu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, baik. Ditunggu aja lagunya Abu, nanti akan saya putarkan untuk Abu Bintara ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semua, sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Bintara di Buluh, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan setelah Abu Bintara tadi, rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi di Menasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid, gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
2: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya Bunda ya. Dewi buat siapa aja nih?
2: Pertama buat Daud ya, buatnya Abu Bintara, buatnya Abu Tabar,
0: iya,
2: buatnya Pak Wajud, Bunda Karera, Bunda Sali, Bu Ana, Bunda Ani,
0: iya,
2: Pak Ayu, Pak Sarial, Bang Sipan, Bang Amsal, buatnya Jamal, buatnya Muslim di Bayu,
0: Sina, iya,
2: Pak Uni, Bang Junadi,
0: iya,
2: buatnya Kak Nur dan semua-semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buat Daud ya, tidak selalu dan sudah kali ketiga.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dari Junaida, Lambai Yang Terakhir ya.
0: Lambai Yang Terakhir dari Junaida.
2: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Abu, Bunda Dewi ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan sebelum Bunda Dewi juga sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdaring. Rekan Sebaya, saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Wajol di Krung Pase?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Baru sampai.
0: Oh, baru sampai. Ini baru pulang kantor ini.
1: Bukan, baru dari kampung masuk, mau lagi masuk kantor.
0: Oh, dari kampung mau masuk kantor ini ya.
1: Ai buklam kan warga orang
0: Bulan. Betul, betul. Betul, betul, betul, betul. Salamnya buat siapa aja nih, Pak Wajol?
1: Oh, salamnya panen tua. Anak pemuda terkan agam sinan. Mandu murungnya yang gelong tamong yang kata mong.
0: Iya.
1: Abu panten do mana tua ji.
0: Abu
1: bin.
0: Iya.
1: Yan bunda-bunda yang lain do mana tua ji. Yang dengar sadem ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: katanya balik dah sambut 12 ulang ke.
1: Betul, betul, betul, betul. Mudah-mudahan menjadi berkah ya, Pak Wajo ya.
0: Amin, amin, amin. Alhamdulillah kita menang. Kita melakai bapa, tuhu bersejahtera, memandum dengan samselawa ke Nabi.
1: Amin, amin, amin. Rabbal alamin. Ada salam spesialnya, Pak Wajo?
0: Salam untuk bersejahtera hanya di bawah bina. Oh, lain. Hai, tidak. Beranak agar memandum minat sekeluarga bersehat, bersejahtera.
1: Amin, amin, ya Rabbal alamin. Doain sama juga untuknya, Pak Wajo. Sehat
0: amin,
1: selalu. Dan dimudahkan rezekinya ya. Ya Pak Ojol, ada lagu untuk hari ini?
0: Lagu yang untuk pawa tiga ke dapat tau pada dia kan nyok pawa pihak kata yang nawa kampung lagu padang benar tu pawa.
1: Oh,
0: kan? Lagu gayo tiga ke benar karena pawa
1: kita kena. Oh, je je ge ge.
0: Sabang kamu ngai bu Diana.
1: Je god benar.
0: Nyor. Tahu kira macam ke pawa yang tu.
1: Je god. Ditunggu aja lagunya Pak Ojol, nanti akan saya putarkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, rekan semuanya, sudah ada Pak Wajol di Gunung Pasir yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan semuanya dua lagu rekan semuanya tentunya. Yang pertama saya pilihkan untuknya Bunda Dewi ya, dengan judul Lambaian Terakhir. Akan tetapi darinya Imam S. Revin, karena lagu darinya yang dipilihkan olehnya Bunda Dewi ya tidak masuk playlist, yang cuma ada di sama Maggie Z, dengan penyanyinya cuma ada dua, Maggie Z sama Imam S. Arifin. Jadi saya pilihkan dari Imam S. Arifin untuknya Bunda Dewi. Dan mungkin untuk Bunda Dewi silahkan dicoba di request nanti di sesi selanjutnya ya, mungkin akan masuk playlist kembali. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Amisur, Abdillah Salim dan Zamani dengan judul Isabella, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani sore Anda, baik itu Anda yang sedang menjalankan aktivitas ataupun Anda yang barusan saja istirahat dari aktivitasnya rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya juga, untuk Abu Bintara serta Pak Wajol di Krung Base, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

90.4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2455-9 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang beraktivitas Rekan Sebaya, ataupun selamat istirahat saja bagi Anda yang masih istirahat tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, di hari ini merupakan hari 12 Rabiul Awal Rekan Sebaya, yang dimana hari memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rekan Sebaya. Mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan syafaatnya juga, dan juga mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, dan juga mendapatkan ridhanya Allah untuk segala perbuatan kegiatan yang kita lakukan di hari yang penuh bahagia ini tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, dan bagi Anda yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-2455-9 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang harus bekerja di hari ini Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang tentunya di hari ini mungkin hari libur ya. Biasanya yang pergi kantor itu libur di hari ini Rekan Sebaya. Ataupun Anda yang baru pulang daripada Maulid Nabi ya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung serta ingin merequest lagu favorit Anda, baik itu lagu pop, dandut, lagu Aceh, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu ada dua lagu Rekan Sebaya. Dan sebelum saya putarkan lagu Rekan Sebaya, sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Ibu Mona di Conda, gimana kabar? Gimana kabarnya?
1: Kabar Bu Mona. Senanglah makan-makan sendiri
0: hari ini. Alhamdulillah.
1: Itu kan ada lihat itu di depan pintu itu.
0: Ada Bu Mona.
1: Ibu kan nggak ada kemudi dari orang banyak kan dikasih ya. Lagi rezekinya kena fitau.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti kalau udah siap penyiar, kalau lapar makan ya.
0: Insyaallah.
1: Iya.
0: Salamnya ini Bu Mona.
1: Salam dulu pertama untuk Nak Fidau.
0: Iya.
1: Semangat selalu. Sehat badan.
0: Iya.
1: Berkah umurnya. Mudah rezekinya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Seterusnya untuk Bu Tania.
0: Iya.
1: Pak D. Pak Yudi Junda.
0: Iya.
1: Bunda Karera. Pak Madan. Ibnu Lampang.
0: Iya.
1: Ayah. Pak Bajo.
0: Iya.
1: Bang Robi.
0: Iya.
1: Peri di apa?
0: Di Riau.
1: Peri di Riau. Bu Diana, apa kabar Bu Diana?
0: Ya.
1: Sehat Bu ya. Mudah-mudahan sehat. Ketemu kita dengan Ibu Mona di Sunda ya.
0: Amin.
1: Udah itu aku Bang Ramli.
0: Iya.
1: Apa lagi ya. Udah itu aja semuanya ya. Yang bergabung.
0: Iya ada ada salam spesialnya Bu Mona.
1: Bentar ya. Nak Tami. Udah itu sebesar untuk Nak Fidau saja ya.
0: Iya.
1: Lagunya saat ini Nak Fidau pilihkan ya.
0: Baik.
1: Yang senang didengar sama Ibu Mona.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona. Nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum Nak Fidau.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Caca Handika dengan judul Cincin Putih yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buloh. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Kasih dengan judul Nasib Si Anak yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo di Kerung Pase. Yang kabarnya Pak Ojo ingin mendengarkan lagu Gayo ya. Mungkin ini lagu Gayo yang saya pilihkan untuknya Pak Ojo. Dan untuk Pak Ojo, selamat mendengarkan beserta Rekan Sebaya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara, jik nak main pilom.
0: Bici ni, pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto teman nah hinan.
2: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
5: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok thu uo mentang.
6: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
5: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
6: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yutimang mekilo keburuk-buruk kedih mentang najin manfaat.
5: Nyan tang salah urang terpih ron ku aji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be puto asa, dasya te deng ku aji. Cine yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan ku aji, Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Pa teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.

Radio GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Masih bersama saya Firdaus yang tentunya menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-223-5646 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, meskipun di hari ini Rekan Sebaya mataharinya tidak terlalu terik ya, cuma hawanya mencapai, bisa kita rasakan cukup panas Rekan Sebaya. Bahkan di studio mencapai 32,6 derajat Celsius Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, di hari ini meskipun panas, tentunya kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas beserta dengan kebiasaan kita di hari ini Rekan Sebaya, yang perlu dilakukan dan harus diselesaikan untuk ke hari ini Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita yang saya kutip dari AGNN yang memberitakan 7 dapur SPPG di Lhok Smawe belum kantongi sertifikat layak higiene sanitasi. Yang diberitakan oleh AGNN.net dari Lhok Smawe, diberitakan Rekan Sebaya, sebanyak 7 dari total 27 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah kota Lhok Smawe belum mengantongi sertifikat layak higiene sanitasi atau SLHS. Nah, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Lhok Smawe, Zainal Abidin, kepada AGNN pada Senin 24 Agustus kemarin Rekan Sebaya. Zainal menyebutkan bahwasanya Dinkes Kota Lhok Smawe akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk SPPG yang belum memenuhi standar higienis dan sanitasi yang telah ditetapkan. Pembinaan tersebut meliputi alur pengolahan pangan, nilai daripada ruang penyimpanan bahan baku, penyucian, penyimpanan peralatan pengolahan hingga pada proses pemorsian Rekan Sebaya. Zainal juga mengatakan bahwasanya SLHS menjadi salah satu syarat penting untuk menjamin keamanan pangan, mulai daripada proses pengolahan hingga penyajian Rekan Sebaya, sehingga dapur tersebut telah memenuhi syarat dan bisa beroperasi dengan layak tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mudah-mudahan tinggal 7 lagi ya Rekan Sebaya yang belum mendapatkan, belum kantongi sertifikat layak higiene sanitasi, yang dimana tentunya sangat perlu Rekan Sebaya, karena dengan adanya pengawasan tersebut juga kualitas makanan, pangan dan proses penyajiannya tentunya Rekan Sebaya juga diperhatikan, tidak asal-asalan, sehingga resiko keracunan ya juga akan terhindar Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lhok Smawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Noks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial berserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0604 559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sobat dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sobat dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sobat, kali ini akan saya bacakan sebuah berita Rekan Sobat yang saya kutip dari AJNN Rekan Sobat yang memberitakan tentunya tentang 11 titik panas terdeteksi di Aceh Rekan Sobat. BMKG ingatkan potensi hujan lebat. Dan yang dikutip darinya AJNN.net dari Banda Aceh Rekan Sobat diberitakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Rekan Sobat Stasiun Meteorologi Sultan Maliku Saleh Sultan Iskandar Muda mendeteksi 11 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Aceh pada Selasa 25 Agustus 2026. Prakirawan BMKG Sultan Iskandar Muda Betsy mengatakan titik panas tersebut terpantau melalui sensor MODIS yang ada pada satelit Terra, Aqua dan Suomi NPP serta NIOWA 20 yang dimana tingkat kepercayaan terdeteksi berada pada kategori rendah hingga sedang dengan sebaya. Sedangkan titik panas tersebut meliputi 3 titik di Kecamatan Bandara Aceh Tamiang dan kemudian titik di Aceh Tenggara, masing-masing ada 1 titik di Kecamatan Babul Makmur dan 2 titik di Kecamatan Sauler Rekan Sebaya. Sementara itu 4 titik panas lainnya terdeteksi di Aceh Utara, yaitu seluruhnya berada di Kecamatan Langkahan. Dan di tengah kemunculan sejumlah titik panas tersebut Rekan Sebaya, kondisi atmosfer Aceh juga dipengaruhi oleh aktivitas gelombang magnet Julian Oscolios yang dimana secara spesial ya di wilayah pesisir utara, kondisi itu diperkuat dengan adanya daerah belokan angin dan konvergensi yang mendukung aktivitas konvektif yang dimana sejumlah wilayah Aceh Rekan Sebaya. BMKG juga mencatat suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia di barat, di sebelah barat dan di sebelah utara samudra tentunya Rekan Sebaya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan penguatan hingga penambahan kandungan uap air di atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Dan sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat Rekan Sebaya yang dapat disertai dengan angin kencang. Wilayah tersebut meliputi ada Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara Rekan Sebaya. Selain potensi cuaca ekstrim, BMKG turut mengeluarkan informasi terkait kondisi gelombang laut untuk periode 2026, tepatnya pada bulan Agustus, tanggal 25 hingga 28 Agustus Rekan Sebaya, yang dimana gelombang tertingginya 1,25 hingga 2,5 meter Rekan Sebaya yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Aceh. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain yaitu Sabang Banda Aceh, Aceh Besar hingga Melabuh, Aceh Barat Daya hingga Semulu, Aceh Singkil hingga Pulau Banyak serta perairan selatan Semulu Rekan Sebaya. Kondisi gelombang tersebut berpotensi mengganggu keselamatan nelayan Rekan Sebaya. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut dihimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di perairan tersebut. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika terjadi angin kencang. Ia juga menghimbau masyarakat menjauh dari pohon maupun tiang yang berpotensi tumbang saat angin kencang. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi fisik mengingat perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, hal tersebut merupakan salah satu informasi sekaligus peringatan untuk kita untuk selalu berjaga-jaga tentunya Rekan Sebaya. Baik itu kita mempersiapkan diri akan hal-hal yang mungkin akan terjadi meskipun itu belum terjadi. Yang pertama seperti kita mempersiapkan misalnya kalau Anda sedang menjemur kerupuk ya, bagi Anda pedagang,
mungkin bisa disiapkan tempat agar bisa jualannya tetap lancar ya, meskipun hujan datang tentunya rekan sebaya. Dan tentunya juga rekan sebaya, untuk Anda diperingatkan untuk terus berhati-hati apabila ada angin kencang disertai dengan petir juga. Hindari tempat yang berpotensi melukai jiwa kita ataupun berpotensi menimbulkan kecelakaan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, informasi tersebut mudah-mudahan menjadi sebuah peringatan, juga menjadi sebuah informasi untuk membuat kita lebih hati-hati lagi rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga rekan sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga tentunya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yang tentunya untuk menemani sore Anda, baik Anda yang baru saja selesai beraktivitas ataupun Anda yang masih beraktivitas, baik itu di luar ruangan ataupun di dalam ruangan rekan sebaya. Dan mudah-mudahan lagu yang saya pilihkan dapat menemani Anda rekan sebaya sekaligus dapat memberi semangat tentunya. Yaitu yang pertama lagu darinya Apache feat Miftah Arif dengan judul Suluh, yang tentunya saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan juga dilanjutkan dengan lagu darinya Eri Susan dengan judul Muara Kasih Bunda, yang juga saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yang tentunya akan kita putarkan nanti setelah sholat asar atau break sholat asarnya rekan sebaya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki jadwal sholat asar rekan sebaya, tepatnya pada pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rekan sebaya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio GTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda tentunya rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana ini Bunda nih? Kayaknya semangat kali ini ya.
1: Oh, udah pasti matahari panas dong. Tadi malam hujan dikit, ini hari panas. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah juga ya. Ini sepertinya semangat-semangat Maulid ini ya.
1: Iya, betul kali. Enggak salah tuh, enggak meleset.
0: Iya, ada salamnya Bunda nih buat siapa aja nih?
1: Salamnya pertama buahnya Firdaus. Selamat ya. Tugas, selamat panjang umur, mudah rezeki, tetap sehat. Buahnya Nida, buahnya Caca.
0: Iya.
1: Buahnya Pani, buahnya Bang Majid, Bang Ramad, Om Pur, Pak ya. Yus, Bang Yudi, Bang Nadar. Buahnya ya. Muslim juga, Pak Saria. Buahnya Farid, buahnya Cedar.
0: Iya.
1: Buahnya Musat, buahnya Ramli, buahnya Nia, buahnya Bunda Dewi, buahnya Karela, Mirka juga, buahnya Pak Yus.
0: Iya.
1: Buat semua-semua dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, mudah rezekinya, tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudahkan segala urusan, jangan lupa jaga lima waktunya dan makannya tepat waktu. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Ani, ada salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buatnya si bucil aku ya. Selamat sore, selamat bekerja.
0: Iya.
1: Mudahkan usahanya, rezekinya lancar terus.
0: Amin.
1: Jangan lupa tuh yang lima waktu, jaga kesehatan, mudah-mudahan rezekinya lancar. Buatnya si bucil aku ya. Selamat sore, selamat bekerja.
0: Iya.
1: Mudahkan usahanya, rezekinya lancar terus.
0: Amin.
1: Jangan lupa tuh yang lima

Ani di Panggo yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Ani di Panggoy, silahkan hubungi di 085-22235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung tentunya Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu berita untuk Anda Rekan Sebaya, yang saya kutip dari AJNN.net yang memberitakan tentang 160 kasus HIV dan AIDS yang terdeteksi di Lhokseumawe Semame Rekan Sebaya, 18 orang meninggal dunia. Dikutip dari AJNN.net dari Lhokseumawe Rekan Sebaya, diberitakan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe mencatat 160 kasus HIV dan AIDS selama periode 2016 hingga 2026 Rekan Sebaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 kasus merupakan laki-laki dan 28 perempuan. Namun tidak seluruhnya pasien tercatat sebagai warga Kota Lhokseumawe. Penanggung jawab program penyakit menular Dinas Kesehatan Lhokseumawe, Ramadhani, mengatakan sebanyak 101 pasien merupakan warga luar daerah, di antaranya berasal dari Batam, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka terdeteksi saat berada di Lhokseumawe dan menjalani pengobatan di daerah tersebut. Yang disampaikan olehnya Ramadhani kepada AJNN pada Selasa 25 Agustus dini hari Rekan Sebaya. Dari total 160 kasus tersebut, sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 diantaranya meninggal sepanjang 2026. Menurut Ramadhani, jumlah kasus juga masih ditemukan setiap tahunnya Rekan Sebaya. Pada tahun 2025 tercatat 38 kasus HIV dan AIDS, yang termasuk 4 kasus pada ibu hamil Rekan Sebaya. Dan sebagian besar kasus pada tahun tersebut juga ditemukan pada warga luar Lhokseumawe. Sementara hingga tahun 2026, Dinas Kesehatan telah mencatat 25 kasus baru Rekan Sebaya. Sebanyak 14 pasien diantaranya merupakan penduduk Kota Lhokseumawe, penduduk luar Kota Lhokseumawe. Ia juga menyebutkan faktor penularan yang ditemukan cukup beragam Rekan Sebaya, salah satunya melalui hubungan seksual berisiko, termasuk pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL Rekan Sebaya. Selain itu, terdapat pula pada kasus penularan dari pasangan. Bahkan, kata dia juga, pada tahun lalu terdapat perempuan yang terdeteksi HIV yang diduga tertular dari suaminya. Ramadhani juga menjelaskan bahwasanya pasien HIV dan AIDS harus menjalani pengobatan dalam jangka panjang tentunya Rekan Sebaya, seperti terapi antiretroviral yang dilakukan secara rutin untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Pengobatan dilakukan secara rawat jalan, yang dimana pasien mengambil obat melalui rumah sakit maupun puskesmas sesuai dengan layanan yang tersedia. Di sisi lain, pencegahan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe terus melakukan sosialisasi dan screening HIV, yang dimana termasuk di lingkungan perguruan tinggi, sekolah tinggi, SMA Rekan Sebaya. Dan Ramadhan

Dhani juga menghimbau untuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi penularan HIV dan AIDS dari berbagai kelompok maupun perilaku berisiko rekan sebaya. Ia juga menekankan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan deteksi dini HIV dan AIDS yang agar penularan dapat ditekan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, penularan HIV dan AIDS yang terjadi di Lok Semayu rekan sebaya, yang di mana pada tahun 2025 ya tercatat 38 kasus HIV dan AIDS, dan di tahun 2026 Dinas Kesehatan ya mencatat ada 25 kasus baru. Dan tentunya rekan sebaya mungkin masih ada juga yang tidak tercatat ya, dan mudah-mudahan tentunya kita juga sebagai masyarakat, keluarga dan kerabat perlu menjaga keluarga. Dan yang paling terpenting rekan sebaya, HIV ini dan AIDS ya tidak tersebar dia seperti virus, tapi bisa tersebar melalui berhubungan seks, baik itu antara laki-laki dengan laki-laki, itu juga bisa menularkan rekan sebaya. Bahkan ada yang terjadi rekan sebaya berdasarkan laporan dari AJNN. Dan juga tentunya kita perlu menjaga keluarga, sanak anak kita ya, sanak keluarga juga, itu juga perlu kita pantau. Dan ada baiknya kita deteksi lebih dini, dicek apakah ada gejalanya ataupun ada tanda-tandanya, segera diobati agar pasiennya terselamatkan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kita sebagai masyarakat juga perlu menjaga generasi muda agar terhindar dari salah satunya penyakit HIV dan AIDS ini, terutama di Serambi Mekah Aceh ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Dan di sore hari ini tentunya Rekan Sebaya cuaca sudah mulai mendung ya, tidak terlalu panas dan tidak menyengat meskipun hawanya masih terasa menggerahkan ya. Masih terasa panasnya, cuma tidak apa-apa, sangat bagus untuk kita yang ingin berolahraga di sore hari ini, terutama bagi Anda yang mungkin lagi ingin olahraga seperti jalan santai ataupun lari kecil-kecil ya. Silahkan di sore hari ini, apalagi cuacanya sangat mendukung, tidak menyengat tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja tentunya untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 di www.radiocitisfm ataupun Anda yang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya seperti Radio Box dan juga di Radio Garden ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, terutama bagi Anda yang mungkin baru pulang dari kerjaan ya. Ya meskipun hari ini libur di kalender ya, kerjaannya juga tidak libur ya. Tapi tidak apa-apa Rekan Sebaya, tetap semangat tentunya untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang lagi santai di sore hari ini, menikmati sore dengan secangkir kopi tentunya Rekan Sebaya. Selamat sore saja buat Anda. Dan juga Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, ada 3 lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Roma Irama yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani Dipanggoy, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Boy Sandi dengan judul Dia Milikku Abadi yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, serta dilanjutkan dengan lagu darinya Fahmi dengan judul Dehalang Restu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
0: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
7: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habui lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habui karena get kopinyo drone hanan jale bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Untuk edisi siar Selasa 25 Agustus 2026, rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya, yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Ada Abu Mintara di Buloh, ada Pak Wajo di Kerung Pase, ada Bu Mona di Cunda, dan juga ada Bunda Ani di Panggoi. Serta selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya, yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, rekan sebaya. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja juga untuk Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih, ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, untuk edisi siar kali ini tentunya, rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, sudah saya siapkan untuk Anda, rekan sebaya, sebuah lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, yaitu lagu darinya Rafli dengan judul Bumo yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Ferdaus yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV. Ikutkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT.

0: cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen along do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0.

0: 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pitu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabuy. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku pinyo.
3: Panena long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punsu. Yang menjena berapa ni pah lah yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pu dek ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awilok Semawe. Inilah Radio Ceris FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang mendengarkan rekan sebari lombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam ya, di edisi siar Selasa malam atau malam Rabu 25 Agustus 2026, kurang lebih 2x60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam kali ini, silahkan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 085-222-35-646-9 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan untuk WhatsApp-nya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya. Dan bisa juga Anda hubungi di 085-1-060-24-559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe, kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Irgan Sebayo lagunya dari Wally Band dengan judul Mamas Mati Masuk Surga yang sudah awal jumpa kita di program Citra Warna malam kali ini ya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya Irgan Sebayo. Irgan Sebayo untuk Anda semuanya, selamat malam paling baik aja. Dan untuk di program Citra Warna malam kali ini, Anda bisa pilihkan lagu apa saja, baik itu pop, Aceh, dangdut, dan juga pop Irgan Sebayo. Dan untuk lagu yang tidak bisa hanya lagu kenangan saja ataupun pop sendu ya, karena untuk pop sendu baru bisa pilihkan rekan sebaya nanti di program Citra Kenangan ya di jam 10 nanti rekan sebaya. Jadi untuk di program Citra Warna Malam ya selain lagu kenangan saja rekan sebaya ya.

Baik rekan sebelumnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Yubi Sister dengan judul Katanya, dan nanti akan disusul lagunya dari Fahmi dengan judul Tehalang Restu. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam paling baik saja.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android.
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT.
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota.

0: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Sumawe ada?
1: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Sumawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Sumawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Sumawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: GDZ FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851060245 9 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Baik Rekan Sebaya, untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Halo,
1: Pak Wah.
0: Pak Wah di mana?
1: Di Krung lah.
0: Pak Wah jual di Krung Pasir.
1: Ya, iya. Ada.
0: Mau kirim salam untuk siapa aja malam ini, Pak Wah jual?
1: Banyak.
0: Salamnya untuk siapa aja?
1: Oh, salam. Pak Wah kirim untuk pertama buat Abang Robi yang jumpa.
0: Terus
1: untuk Pak Wah menyusul lagi, buat Pak Yus, nggak lupa juga. Yang di Sigli nggak lupa juga.
0: Iya.
1: Pak itu bapak yang lain nggak lupa juga.
0: Terus
1: lagi Pak Wah pergi ke Panten, aku yang di Panten, Abang juga. Abu Fehan.
0: Oke.
1: Itu Abu Bintara lagi.
0: Bawa
1: sampaikan juga dan bunda-bunda yang lain. Bawa kirim juga salam.
0: Oke, baik.
1: Sehat selalu dengan berkat bahasa sambut 12 bulan sama lagi sehat cuma mandu
0: menjalankan kita. Amin. Amin.
1: Anak dua bawa salam. Buat Bu Diana di Bender Meriah ke mana? Bu Diana sehat.
0: Terus?
1: Dan semuanya lah yang dari timur ke barat.
0: Baik.
1: Dari dekat sampai ke yang jauh. Pak Wah juga salam.
0: Baik Pak Wah. Kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Wah?
1: Umar. Kalau salam suku sial mana lupa Pak Wah. Kerana darah di Pinang. Pak Wah melakai ibu sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk lagunya Pak Wah Jo, mau dengerin lagu dari siapa?
1: Hari malam ini ada nyimpan lagu Pak Wah yang di mana lagu Pak Wah? Yang di Padang ada nyimpan untuk Pak Wah.
0: Judulnya apa? Penyanyinya siapa?
1: Oh, ma Pak Wah enggak kenal penyanyi. Pokoknya lagu Minang yang agak lemah Pak Wah.
0: Dari
1: lama.
0: Oke. Oh, gitu. Baik. Baik. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Pak Wajol ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Bulan 2.
0: Aduh, yang mana itu ya? Saya Caca. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Wajol ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Rekan Sebaya, sudah ada Pak Wajol yang ada di Krung Pase ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajol. Dan untuk ada Rekan Sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Wajol, silahkan Rekan Sebaya ya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya Rekan Sebaya. atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu rekan sebaya. Ada lagu dari Ayu Amanda dengan judul Akin Dak Barapi, lagu yang saya pilihkan untuknya Pak Wajol yang ada di Krumpase. Dan nanti akan diteruskan lagi lagu dari Vanizi dengan judul Pilihanmu Melekaiku. Dan untuk Anda rekan sebaya, semoga suka dengan lagu yang sudah saya siapkan ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kantor wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pu mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami han apa?
6: Be putu asa, dah syah tu Deng Ku Haji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: C
5: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bunda Karera. Bunda Karera di Tempuk Tengah. Bunda Karera mau kirim salam untuk siapa aja malam ini, Bunda?
1: Salam nanti di Tinggi, Muslim Bayus, Bayus, Pak Taya, Mona Junda, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Waduh, Bang Pak D di Jarta, Bang Sam, semua tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk kakak aja.
0: Ada ucapannya kak?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas, selamat kakak aja selalu umur dari sini.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa, Bunda Karera?
1: Dangdut.
0: Boleh.
1: Zapin Melayu aja.
0: Zapin Melayu dari Lesti.
1: Siapa saja boleh.
0: Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Karera. Ya rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung seperti Bunda Karera ya, silahkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, silahkan Anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan?
2: Dengan Rahmat dari Pondok Baru, kak.
0: Rahmat di Pondok Baru?
2: Iya, kak.
0: Iya, Rahmat di Pondok Baru. Mau kirim salam untuk siapa aja malam ini, Rahmat?
2: Buat kirim salamnya semuanya, kak, dari Sabang sampai Merauke, kak.
0: Kalau untuk salam spesialnya, Rahmat?
2: Yang buat istriku aja, kak, sehat-sehat selalu di Lusumawi, kak.
0: Oke, baik. Dan untuk lagunya kali ini, Rahmat mau dengerin lagu dari siapa?
2: Lagu Maggie Z aja, kak, ya. Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam dari Maggie Z. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya, kak.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kak.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Rahmat yang ada di Pondok Baru ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Caca.
0: Iya, dengan?
3: Dengan Bang Sam di Caca.
0: Bang Sam di Loksemawe.
3: Iya, apa kabar, Caca?
0: Alhamdulillah, lumayan baik. Ini Bang Sam sendiri gimana?
3: Sama juga di Caca.
0: Sama juga ya. Oke ya. Deh Bang Sam, malam ini mau kirim salamnya untuk siapa aja?
3: Untuk Bunda Karera, untuk rekan sebaya semua yang sudah masuk, yang belum masuk.
0: Iya.
3: Semoga aja selalu ya.
0: Baik. Terus salam spesialnya untuk siapa?
3: Spesialnya untuk Bunda Karera aja.
0: Ada ucapannya kah untuk Bunda Karera?
3: Selamat malam aja Bunda, semoga Bunda sehat selalu ya.
0: Oke, baik. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa, Bang Sam?
3: Lagunya Cinta Luar Biasa aja.
0: Dari siapa?
3: Dari Cut Rani.
0: Cinta Luar Biasa darinya Cut Rani.
3: Ya.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
3: Terima kasih, Caca.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
0: Caca. Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Loksemawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan tadi juga sudah ada Rahmat di Pondok Baru serta Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah ya. Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Lesti dengan judul Zapin Melayu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera di Tempuk Tengah, dan kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Cutrani Fit Fran Arisa dengan judul Cinta Luar Biasa, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Untuknya Rahmat, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, pakat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silahkan Anda bisa hubungi di 0852 2235 646 9 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Megizat dengan judul Cinta Hitam, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Rahmat yang ada di Pondok Baru, dan nanti akan diteruskan lagu darinya Ilir 7 dengan judul Sakitku Membuatmu Bahagia. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci.

0: Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kaduatun kamelanganan ngan new HVAC.
1: Patu mana lamat new HVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, Get Harganya.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Masih di program Citra Warna Malam rekan Sebaya. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung ya, silahkan rekan Sebaya, Anda masih bisa hubungi di 0852 2235 6466 9 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan Sebaya. Dan bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Untuk kali ini rekan Sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Swing banget, bisa agak dijauhkan sedikit dulu radionya. Dan jangan di loudspeaker teleponnya biar lebih jelas terdengar suara di sini. Kalau enggak nanti swing dan terputus teleponnya. Oke, sudah. Dengan siapa ini?
1: Dari Mas Junadi dan ada di Jakarta.
0: Iya, Pak De kali ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Kirim salamnya yang pertama buat Deja. Ini Deja ya?
0: Iya, benar Pak De.
1: Buat Deja, semoga sehat selalu, pasti jaga rezekinya.
0: Amin.
1: Dan jaga kesehatannya.
0: Baik.
1: Buat Bunda Salmi. Bunda Ami.
0: Iya.
1: Buat Diana yang ada di Senor Maria.
0: Buat
1: Bunda Mona.
0: Iya.
1: Buat Bang Agri yang ada di sini.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajud. Buatnya Pak Yus yang ada di Cinda. Buat Bunda Dewi yang ada di Cinda.
0: Iya.
1: Buat Bang Amsal, Bang Jiluman. Buat Senten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik.
1: Buat Bunda Karera lagi.
0: Oh, baik. Terus kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Buat Bunda Salmi ada di Uten Kod. Semoga panjang umurnya, dimudahkan rezekinya dan jaga lima, dan jangan lupa lima waktu.
0: Oke, siap. Terus lagunya nih, mau dengerin lagu dari siapa Pak D?
1: Lagunya lah Bapak nih.
0: Boleh lagu Aceh, boleh lagu pop, dan juga boleh lagu dangdut Pak D.
1: Lagu pop, lagunya aja Charlie Pangutan itu. Kau gak gitu ya
0: Pak. Ah, judulnya apa ya?
1: judulnya Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta?
1: Iya.
0: Yakin itu judulnya?
1: Iya, yakin juga Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta ya?
1: Ya,
0: dari SR12.
1: Iya, ya.
0: Oke. Tapi ini kalau untuk Munajat Cinta enggak ada dari ST12, yang ada dari darinya Della Citra sama The Rock sama Alexa K. Kalau untuk kalau ST12 itu kayak bukan itu judulnya deh.
1: Ya, jadi
0: apa ya? Saya juga lupa karena udah lagu lama banget gitu kan.
1: Ya. Kalau enggak dari Wali aja cari jodoh.
0: Wali tadi sudah diputarkan.
1: Oh, sudah diputarkan. Enggak boleh nyanyi lagi ya.
0: Cuman bisa sekali atau ST12 masih banyak judul yang lain gimana?
1: ST12 saya apa ya? Aja yang milih judulnya.
0: Saya pilihkan aja. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Pak Di ya. Pokoknya dari ST12 ya.
1: Oke, Caca. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya rekan Sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Pak D, rekan Sebaya silakan ya.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Charlie ST12 dengan judul Stasiun Kereta, lagu yang saya pilihkan untuknya Pak D yang ada di Darussalam. Semoga Pak D-nya suka ya dengan judul yang saya pilihkan ini. Kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya, lagu darinya Famil Arabi dengan judul Pesona Dik Mala. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Perhatian, perhatian. Kereta jurusan Stasiun Timur nomor 12 Bandung segera diberangkatkan.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya, rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:52. Ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Sedari tadi ada Pak Ade di Darussalam, Bang Sam di Luxmawe, Ramad di Pondok Baru, Bunda Karera di Tempok Tengah, serta Pak Wajol yang ada di Krung Pase. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Kenangan. Dan satu lagu penutup darinya Ramlan Yahya dengan judul Merak di Wangga, ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan sampai jumpa di program berikutnya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awilok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca yang temani Anda ya. Orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam ya, kali ini rekan sebaya saya temani Anda di program Citra Kenangan rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Kenangan ya, yang mau pilihkan lagu kenangan favoritnya rekan sebaya, silakan. Anda bisa hubungi di 0852-2235-646 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya rekan sebaya, Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS ya. Serta bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Dan rekan sebaya, sesuai dengan nama program kita, program Citra Kenangan ya. Dan untuk lagu yang bisa Anda pilih atau saya hadirkan hanya lagu kenangan saja rekan sebaya, atau lagu pop sendu ya, lagu lawas, lagu lama rekan sebaya.

Dan rekan sebaya, baru saja ya telah kita dengarkan lagunya darinya Joel Sumbang dengan judul Arti Kehidupan yang sudah awali jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini rekan sebaya, semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya sudah siapkan dua lagu untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Data dengan judul Nyanyian Rindu Buat Kekasih, serta nanti akan dilanjutkan lagi rekan sebaya lagunya darinya Row dengan judul Niat Hati Tak Nak Berpisah. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Duman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Tengku Haji. Tengku Haji. Pu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai.

0: dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwawak serpih ase, lagenya nase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, ase rona talah urun serpih. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC nembe beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus.
0: Pak Yus di Cunda, Pak Yus di Cunda mau dengerin lagu dari siapa dulu nih?
1: Lagunya penyanyinya nggak tahu nih, lagunya Lancang Kuning.
0: Oh, dari Boy Sandi, Lancang Kuning.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Buat Caca saja. Terima kasih. Oke, mau dan lagunya.
0: Terima kasih, ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus, silakan rekan sebaya. Untuk Anda yang ingin bergabung rekan sebaya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya rekan sebaya. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering lagi, saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
2: Tetap dari orang yang sama di program yang berbeda.
0: Siapa Pade tuh? Iya, belum pindah Pade ya?
2: Iya.
0: Oke deh, kali ini Pade mau dengerin lagu kenangan dari siapa?
2: Lagu kenangan dari Deloitte ya.
0: Deloitte judulnya?
2: Hidup di Bumi.

0: hidup di bui. Oke, baik, terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat Caca, selamat bertugas. Semoga radio tetap.
0: Salah alamat. Salah alamat ya.
1: Iya, salah alamat nih.
0: Oke. Namun ini tadi dari judulnya Hidup di Bui itu dari siapa tadi?
1: Dari Deloitte.
0: Tapi ini yang masuk dari Quest Plus. Kalau untuk Hidup di Bui ini gimana?
1: Dari Quest Plus.
0: Oke deh, ditunggu aja lagunya Pak De, jangan salah alamat lagi request ke sini, tapi dengar di sana atau dengar di sana dengan request di sini ya. Oke deh Pak De, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak De yang ada di Darussalam ya. Jangan salah-salah lagi Pak De, saya nggak pernah salah nih kalau untuk Pak De. Oke deh rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung seperti Pak D dan juga Pak Yus ya, silahkan rekan sebaya, Anda bisa telepon, bisa juga kirimkan pesannya baik WhatsApp, SMS dan juga inbox Facebook rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda. Ada lagu dari Boy Sandi dengan judul Lancang Kuning, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus. Dan diteruskan lagu dari Chris Plus dengan judul Hidup di Bui, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Disunadi yang ada di Darussalam. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak,
4: kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UB, iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
7: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citis FM, citra multi suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Kenangan, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060245 59 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya, Aisyah dengan judul Patah Hati. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Inga Kristi dengan judul Nyanyian Suara Hati. Dan akan diteruskan lagi lagu dari Bruri dengan judul Biarlah Bulan Bicara. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan sebaya, masih di program Citra Kenangan ya, bersama saya Caca yang temani Anda rekan sebaya hingga selesai programnya nanti di pukul 00 ya waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, dan untuk Anda yang ingin bergabung silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6446 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Siti Nurhaliza dengan judul Kesilapanku Keegoanmu, dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Iklim dengan judul Bukan Niatku rekan sebaya ya. Dan nanti akan disusul lagunya dari Sultan dengan judul Berpisah. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: bahwa seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Waktu Indonesia Barat rekan sebaya, masih di program Citra Kenangan ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Kenangan ya, silakan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa kirimkan pesan dan juga telepon rekan sebaya, serta bisa juga Anda hubungi di 085251 rekan sebaya di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda hubungi di ataupun Anda kirimkan pesannya ya di inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, untuk Anda yang mau tidur, ya udah mau istirahat, ada baiknya dicek kembali pintu, jendela, dan barang-barang berharga Anda agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti, rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani jelang waktu istirahat Anda rekan sebaya. Ada lagu Nika Ardila dengan judul Biarlah Aku Mengalah ya. Dan nanti akan diteruskan lagi lagu dari Nur Afni Octavia dengan judul Kemanakah Lagi. Kemana rekan sebaya ya, pastinya di CITIS FM dong. Dan nanti akan diteruskan lagi lagunya dari Ella dengan judul Sembilu rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya rekan sebaya, masih di program Citra Kenangan ya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat saja. Dan untuk kali ini saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ke WhatsApp ya. Saya bacakan dulu rekan sebaya. Assalamualaikum Kak Caca. Waalaikumsalam, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini dengannya Rahmat Dayan di Medan. Wah, lagi di Medan ya Rahmat Dayan. Salam spesialnya buat Kak Caca aja. Ucapannya semoga sehat selalu. Tentunya semakin bulat seperti ini ya, pastinya sehat ya. Dan untuk lagunya okay, tapi itu dari Eka Mantra, bukan dari Rahmat ini yang ada ya. Dan rekan sebaya, waktu di studio juga sudah menunjukkan pukul 23:54 ya rekan sebaya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Kenangan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Rahmat Dayan di Medan, terus ada Pak Ade Sunadi yang ada di Darussalam, Loksmawe, serta Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Satu lagu penutup darinya Eka Mantra dengan judul Siapa Hatimu, Siapa ya? Siapa di Hatimu ya. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Rahmat Dayan yang ada di Medan ya. Ya akan akhiri jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini rekan sebaya. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.